Ambil kerja anak sana. Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana? Warna mana?